0: akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, morin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, morin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, morin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, morin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun.
1: De la rutina.
2: Quédate con nosotros.
3: ¿En serio?
4: ¿Qué?